90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di jam 8 aku cuma mau ngingetin lagu pilihan kamu yang bisa kamu vote di WhatsApp 0811410968, Instagramnya di @rri_pro2 Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, masuk kamu download di Play Store kamu ya. Oke, langsung aja Olivia Rodrigo.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya aku putarin lagu pilihan kamu. Yang pertama di jam 8 kurang lebih lewat 23 menit ini. Terima kasih Firdaiti, Nishul, Tasyana, Mega Silvia 021, Rahmat Bem, Cici Cantik ke30 underscore, Hanifah Hani, Ainun Yusuf, terima kasih. Dan juga ada Widi, ya terima kasih yang vote lagunya Astaga Bercanda. Ini kayaknya pengen dihipdut-hipdutkan pagi hari ini, gak apa-apa ya. Buat kamu yang belum sempat, aku masih punya beberapa lagu pilihan kamu, so ceki-ceki di Instagramnya kita.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.
6: Teman terbaik kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Untuk kamu yang warga Makassar, mau hiburan yang beneran agak lain, ini pas sekali karena akan ada kelompok komedi favorit kamu, yaitu Agak Lain. Formasinya lengkap, ada Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga, yang akan mengguncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show yang bertempat di Balai Manunggal di tanggal 22 Agustus 2026. Acara ini juga bakal dimeriahkan sama stand up Indo Makassar, karaoke serung bareng Parecu, dan penampilan dari Kuping Gajah. Dan ingat teman Pro 2 ya, tiket presale 2 masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan akan ditutup Agustus ini. Langsung serbu selagi masih terbuka, klik link di bio Instagram di @cacarita.liveshow dan untuk melakukan pembelian tiket. Dan ada info tambahan untuk kamu biar makin hemat, kamu bisa pakai aplikasi Yup pas bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000, jadi buruan beli sebelum kamu kehabisan.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Semono nomor 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada masih terus berlanjut ya di 1 jam terakhir di jam 9. Bisik bincang asik, dan karena ini hari Jumat jadi kita akan bahas tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta lingkungan kepada kita semua. Nah, hari ini agak manggang, aku milihnya Bumi lagi capek katanya. Kita bisa apa? Aku juga enggak tahu ya. Mungkin dari artikel yang mereka bikin bisa menjawab semua itu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu memang ngerasain di akhir-akhir ini cuaca unpredictable, mungkin kamu paginya bisa kepanasan, terus mungkin sorenya udah mendung gitu ya. Fix ini katanya bukan cuma perasaan kita aja, tapi katanya emang bumi lagi mood swing parah, alias memang ini ada dampak dari climate change. Dan di siaran kali ini, di sepada kali ini, aku tuh mau ngobrolin santai aja tentang lingkungan. Dan tenang aja sih, sebenarnya enggak bakal ngasih ceramah yang panjang banget, tapi pastinya gimana keadaan bumi sekarang dan apa yang mesti kita lakukan di keseharian kita yang mungkin bisa membantu si moodnya bumi ini jauh lebih baik lagi.

0: itu.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

90,8 RR Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu masih ngomongin tentang kalau bumi lagi capek kita bisa apa, teman Pro 2. Nah, kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ngelihat di sosial media tuh banyak banget wacana-wacana soal go green lah yang bikin overthinking dan pastinya kerasa banget untuk kita semua. Jadi bingung kan harus mulai dari mana dulu. Padahal sebenarnya ngerawat bumi tuh enggak harus nunggu misalnya kamu jadi pahlawan super atau aktivis internasional dulu, karena kamu tuh bisa mulai dari hal-hal yang simple, yang low effort, tapi dampaknya lumayan banget dampaknya. Nah, yang paling gampang adalah biasain bawa tumbler sendiri pas kamu lagi pergi-pergi. Selain memang ngurangin sampah plastik sekali pakai, kamu bisa bawa minuman kamu sendiri, jadi bikin hemat dan ongkos yang kamu biasanya pakai untuk beli minuman itu kan bisa dialokasikan ke jajan yang lain kan ya. Terus misalnya kalau kamu pakai AC di kamar, kalau misalnya udah dingin naikin aja tuh suhunya ke 22 atau ke 24 derajat supaya alatnya gak kerja yang benar-benar keras banget gitu. Apalagi kalau malam ya, aku sih prepare malam gak pakai AC sih teman-teman, gak tau kenapa pakai kipas aja, soalnya hemat listrik juga kan. Kalau siang ya sekarang udah panas banget gitu. Nah, selain kamu misalnya gak gampang kena jebakan fast fashion juga, itu salah satu pendirian yang sangat dibutuhkan di in this go green era. Karena limbahnya tuh teman Pro 2 itu numpuk banget di laut. Coba kamu mix and match aja pakaian-pakaian yang lama kamu yang ada di lemari. Sesekali mungkin beli baju thrifting yang masih layak pakai dan tetap kelihatan estetik dan juga modis kan. Jadi gak nambah beban sampah kain. Apalagi kalau thrifting itu harganya lebih murah, jadi kamu bisa lebih banyak ganti-ganti baju gitu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Semoga momen lo pindah dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Untuk nutupin segmen hari ini, yang pastinya mudah-mudahan apa yang tadi aku sampaikan bisa membantu kamu gitu. Mengingat bahwa memang bumi ini cuma satu-satunya gitu, ya kan? Gak ada yang lain, gak mungkin kita ke planet yang lain. Walaupun ya ada penelitian-penelitian lain, tapi ada baiknya kita jaga dulu apa yang udah kita punya sekarang. Dan langkah sederhana yang hari ini kamu lakukan itu bakal jadi perubahan yang gede banget untuk masa depan kita nanti. Nah, habis siaran ini ya, coba kamu ingat-ingat kembali teman Pro 2, hari ini kamu udah nyumbang sampah plastik berapa banyak, dan perlahan kurangin bareng-bareng ya. Terima kasih udah nemenin aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Habis ini aku sebenarnya masih nemenin kamu lagi sih di Watchin Pro 2 di tepat 10 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Sati, sampai jumpa di sana. Jangan kemana-mana. Habis ini aku balikin cepet banget kok.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: Dari rri.co.id, Perumda Pasar Makassar kembali menghadirkan inovasi untuk menghidupkan aktivitas pasar tradisional melalui Festival Kelapa Muda yang akan digelar di Pasar Kampung Baru di Sabtu hari esok 1 Agustus 2020. Di mana kegiatan yang berlangsung mulai sore hingga malam ini terbuka untuk umum dengan membagikan kelapa muda gratis kepada para pengunjung. Dan festival ini juga jadi salah satu strategi Perumda Pasar Makassar untuk meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus mendorong aktivitas perdagangan di Pasar Kampung Baru. Selain menikmati kelapa muda gratis, maksud saya, masyarakat juga dapat mengunjungi berbagai stan pelaku usaha untuk meramaikan kegiatan tersebut. Nah, teman Pro 2, ini ada Kodam Hasanuddin yang terus memperkuat dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan program cetak sawah di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan luas lahan pertanian produktif sekaligus mendongkrak produksi padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Nah, di tahun 2025 program cetak sawah rakyat yang didukung Kodam Hasanuddin ini telah melaksanakan di Kabupaten Luwu, wilayah selatan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur. Memasuki tahun 2026 program ini diperluas di sejumlah daerah lain yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian di wilayah Kodam Hasanuddin. Demikiannya Was New in Pro 2 with Nini Deha, teman Pro 2. Sampai ketemu di siaran-siaran aku selanjutnya. Sehat tetap, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Was New in Pro 2. Was New in Pro 2.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping nggak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
1: Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Meiska, teman Produa hilang tanpa bilang, aka zaman sekarang kita sebutnya sebagai ghosting. Ini tadi requestan dari Ulfa yang katanya pengen banget dengerin lagunya Meiska ini. Thank you Ulfa udah join di Produa Hitlist. Yang lain masih boleh ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara di santai siang hari ini bareng sama Naura. Kamu bisa langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Produa Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Jadi aku tungguin requestan teman Produa nanti sampai jam 12 siang. Tapi di Instagram ternyata udah ada lagi yang bergabung. Ada dari Rizka, Adrian Halif featuring Juicy Luisi dong kak, yang judulnya Sialan. Oke, kita masukin di playlist. Satu lagi deh aku puterin requestan dari Aziza, Liodra Kalau Bosan. Siap, yang lain kita tungguin ya. Kita dengerin dulu sama-sama. Ini dia Adrian Halif featuring Juicy Luisi, Sialan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Warga Makassar yang mau hiburannya yang beneran agak lain, nah pas banget nih. Kelompok komedi favorit kamu agak lain, formasi lengkap Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel hingga Oki Rengga ini bakal guncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show bertempat di Balai Manunggal tanggal 22 Agustus 2026. Acara ini juga bakal dimeriahin sama Stand Up Indo, karaoke serung bareng Parecu dan penampilan dari Kuping Gajah. Ingat teman Pro 2, untuk tiket pre-sale 2 masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan akan ditutup Agustus ini. Jadi buruan langsung serbu selagi masih open. Langsung klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiketnya. Nah, biar makin hemat kamu bisa bayar pakai aplikasi Yup karena ada potongan ekstra Rp80.000. Buruan beli sebelum kehabisan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

ngikutin UMKM dan juga kuliner. Sambil nungguin makan siang kamu siap dan juga calon imam teman pro 2 sholat Jumat, kita update dulu informasi tentang kuliner di Indonesia. Nah, pastinya kalau ngomongin masalah kuliner Nusantara itu tidak pernah habis, karena banyak banget menu-menu yang bisa kita coba, mulai dari aneka rasa dan juga aneka bahan masakannya. Nah, salah satunya adalah gulai siput yang ternyata menjadi salah satu ragam keunikan kuliner Nusantara, teman Pro 2. Mungkin kalau kamu dengar kata gulai siput itu kayak siput Gary. Gary-nya SpongeBob bisa kita makan gitu. Nah, pastinya mungkin ada beberapa yang masih asing dengan siput yang bisa dimakan. Nah, kalau kamu penasaran seperti apa gulai siput ini adalah merupakan salah satu kuliner unik yang cukup dikenal di kawasan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Sama kayak namanya, bahan utama makanan ini adalah siput atau keong. Nah, hewan yang satu ini biasanya kita temukan di area persawahan. Bahkan siput atau keong ini sering dianggap sebagai hama yang bisa mengganggu tanaman padi. Dan selain itu, keong juga kerap dimanfaatkan sebagai pakan bebek. Tapi ternyata kalau di beberapa daerah, siput ini bukan hanya sekedar dianggap sebagai hewan sawah, tapi justru diolah menjadi makanan yang lezat. Nah, kalau saya dulu lupa kak lagi namanya, yang keong kecil-kecil itu loh, yang kecil sekali, tude. Nah, kalau di sini tuh namanya tude, yang kecil-kecil. Nah, kayaknya ini kalau yang di Riau yang dijadikan gulai itu yang besar-besar enggak sih? Yang memang kayak enggak kepikiran untuk emang bisa itu dimakan gitu. Tapi tude itu rasanya enak sekali. Nah, teman Pro 2 pasti di sini kita bakal ngebahas seperti apa sebenarnya siput yang diolah menjadi gulai. Siapa tahu nanti buat teman Pro 2 bisa dijadikan inspirasi juga untuk bikin usaha kuliner. Jadi salah satu menunya adalah siput gulai, atau mungkin nanti akan ada bahan-bahan lain selain siput yang bisa kamu inovasikan untuk bisa dijadikan gulai apapun, nanti kita bakal bahas. Dan buat kamu yang ngerasa kalau saya juga pernah menemukan salah satu makanan yang kayaknya kalau kata orang itu makanan yang ekstrim atau makanan yang memang dimakan itu kah? Tapi ternyata pas kamu coba itu ternyata enak. Coba kasih tahu ke kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: usai tunggu.
1: 174 PLB request push back and start.
2: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Dek.
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Balik lagi di Ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner, masih bareng sama Naura di Santai Siang hari ini. Kita juga masih ngebahas tentang salah satu kuliner Nusantara. Ini dari Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang, ada yang menjadi favorit teman Pro 2 yang ada di sana. Itu adalah siput gulai. Nah, ternyata siput yang dipakai itu juga yang kecil-kecil. Nah, meskipun ukurannya kecil, ini diolah dengan berbagai macam bumbu dan juga rempah, kemudian dimasak menjadi gulai. Nah, hasilnya pastinya hidangan dengan kuah yang kaya rasa dan aroma rempah yang khas. Aduh, siang-siang bahas makanan langsung kayak lapar gitu. Tapi buat teman Pro 2, pastinya kalian juga punya makanan favorit, dan nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2, kira-kira kalau dipikir-pikir kuliner seperti gulai ini yang terbuat dari siput, apakah masih ada olahan yang menurut kamu bahan-bahan lain yang bisa dijadikan gulai? Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji-janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Juga lucu.
2: Gimana nih?
1: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.
5: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
6: Teman terbaik.

0: Dek.
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport di jam 1 siang, pastinya kita update informasi olahraga buat kamu. Tapi kali ini yang bakal kasih tahu informasi olahraganya adalah Agang Pro 2. Anak magang Pro 2 Makassar ini ada anak baru di sini toh, Suci. Kalau siaran orang ada nama siarannya. Nah, kira-kira kalau kau apa nama siaran yang mau kau pakai? So, kayak saya tuh nama asliku itu Jamila, tapi nama siaranku itu jadi Naura. Nah, coba kalau kau kira-kira apa nama siaran yang cocok?
1: Nggak bisa sama-sama ini, Kak.
0: Nggak bisa dong, masih sama. Beda dong, itu begitu nama panggung istilahnya. Coba.
1: Apa ya, Kak? Belum terpikir sih, Kak. Kira-kira karena ini apa? Pertama kali siaran.
0: Oke, jadi tugasmu nanti cari nama siaran. Oke?
1: Oke, Kak.
0: Oke,
1: nah,
0: oke, boleh di-sharing ke teman Pro 2 ada informasi olahraga apa untuk hari ini?
1: Baik teman-teman, hari ini saya berkesempatan untuk membacakan info seputar sport yang ada di Makassar. Nah, di sini ada PSM Makassar kembali menunjuk dari J. Kalezia sebagai pelatih kepala. Nah, ia memilih tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Melansir dari laman Ilegue, nama Kalezik itu bukan sosok asing bagi publik Makassar. Ia pernah menangani PSM pada musim kompetisi 2019. Nah, pelatih asal Bosnia itu mengungkapkan alasan menerima tawaran kembali melatih PSM Makassar. Ia siap membawa Juku Eja bersaing musim ini. Saya masih ingat pertama menangani PSM dengan identitas yang sangat kuat. Kenangan itu tetap membekas hingga sekarang dan menjadi motivasi, ujarnya. Nah, Kalezik mengenang kemeriahan supporter pada saat PSM menjuarai Piala Indonesia 2019. Momen itu masih membekas dalam ingatannya hingga kini. Perayaan, perayaan kemenangan bersama staf, tim medis, dan pemain menjadi memori indah. Kenangan itu memberi energi kembali melatih PSM, ucapnya. Nah, kedatangan Kalezik ini diharapkan mengembalikan kejayaan PSM Makassar. Juku Eja terakhir menjuarai Liga Indonesia pada musim 2022-2023.
0: Oke, itu dia langsung dari PSM Makassar laporannya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan dengan kepelatihan baru, kepemimpinan baru, PSM bisa kembali lagi menjuarai liga-liga Indonesia lainnya. Nanti kita akan tunggu dan pastikan teman Pro 2 selalu update informasi olahraga kamu di Pro 2 Sport.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Kayaknya banyak ini PR-mu, anak baru, anak magang baru. Harus banyak menghafal frekuensinya Pro 2 Makassar. Terus tagline-nya kita juga nanti harus ada di luar kepalamu. Nah,
1: baik kak.
0: Baik, baik, siap kakak. Nah kali ini masih di Pro 2 Sport, pastinya Uci masih bakal kasih tahu informasi olahraga lainnya. Jadi silakan laporannya Uci.
1: Baik, ini ada berita kedua, yaitu balikan keadaan, Shelton lolos ke perempat final DC Open. Nah, Ben Shelton memastikan tiket perempat final turnamen ATP 500 Mubadala DC Open setelah membalikan keadaan melawan Hugo Humbert. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-7, 6-3, 6-4 pada laga yang berlangsung selama 2 jam 27 menit. Shelton mengaku sangat menikmati kembali pertandingan di hadapan pendukung sendiri di Washington DC, Jumat 31 Juli 2026. Menurutnya, atmosfer di William Hage Fitzgerald Tennis Center selalu menghadirkan semangat tambahan sepanjang pertandingan. Shelton mengaku bersyukur mampu meraih kemenangan pada pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Dukungan penonton tuan rumah membantu Shelton bangkit setelah kehilangan set pembuka. Servis andalannya kembali menjadi senjata penting pada momen-momen penentuan pertandingan. Kemenangan tersebut membawa Shelton mencapai perempat final level tour ke-30 sepanjang karirnya. Ia juga mencatatkan 3 perempat final DC Open secara beruntun. Hasil ini turut menunjukkan performa konsisten Shelton pada rangkaian turnamen Hardcourt Amerika Utara. Sejak Juli tahun lalu, ia membukukan 22 kemenangan dan 7 kekalahan di kawasan tersebut. Musim ini, petisi berusia 23 tahun itu juga tampil impresif pada turnamen level ATP 500. Ia telah meraih gelar di Dallas dan Munich sebelum tampil di Washington. Nah, kemenangan atas Humbert meningkatkan catatan Shelton menjadi 15 kemenangan dan 2 kekalahan pada ATP 500 musim ini. Ia juga menembus perempat final ke-8 sepanjang musim 2026. Lawan Shelton berikutnya adalah Alejandro Tabilo yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Petenis Chile itu menyingkirkan Terence Adman 6-3, 7-6 untuk mencapai perempat final kelimanya musim ini. Pada pertandingan lainnya, unggulan pertama Alex de Manaur mengalahkan Chris Hewitt 6-2, 6-3. Kemenangan itu mengantar sang juara bertahan kembali mencapai perempat final Washington. Selanjutnya, de Manaur akan menghadapi wakil tuan rumah, Brandon Nakashima. Petenis Amerika Serikat itu melaju usai mengalahkan unggulan ketujuh, Takjub Mensik, 7-6, 3-6, 6-4.
0: Oke, itu dia panjang banget ya. Memang laporan dari Uci ini lengkap selengkap-lengkapnya. Dan itu dia yang menjadi penutup untuk informasi Pro 2 Sport, teman Pro 2. Habis ini Uci masih bakal balik lagi, bakal kasih tahu kamu informasi dari dunia showbiz di Pro 2 Entertainment. Sudah siap beritanya?
1: Siap dong kak. Itu
0: siap sekali. Menjadi pastikan teman Pro 2 juga bersiap, tetap stay, apalagi sekarang kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, masih bareng sama Nora sama Uci juga hari ini teman Pro 2 di jam 2 siang. Kita bakal update informasi dari dunia showbiz di Pro 2 Entertainment. Nah, kali ini katanya ada info terbaru dari dunia film. Kira-kira film apa? Kita kasih tahu ke teman Pro 2, tapi yang kasih tahu itu Agang, anak magang Uci. Silakan laporan kamu.
1: Baik teman-teman Pro 2, kali ini ada info tentang berita nih tentang film. Hubungan anak laki-laki dan ayah jarang dekat. Bapak Mukiper angkat kisah nyata yang relate banget.
0: Oke, seperti apa itu filmnya?
1: Nah, rumah produksi NTLK Media Indonesia baru saja merilis poster dan trailer resmi untuk film Bapak Mukiper. Acara berlangsung di XX1 Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juli 2026. Odi Harahap yang menyutradarai film ini mengatakan bahwa film Bapak Mukiper menceritakan tentang hubungan ayah dan anak dengan latar belakang sepak bola antar kampung. Nah, Odi juga menambahkan bahwa hal yang menarik dari film ini adalah hubungan antara ayah dan anak laki-laki yang biasanya tidak sedekat dengan ibu. Ali Fikri yang memerankan Dino mengaku kalau saat proses syuting dia belajar bahwa setiap orang memiliki kesempatan kedua. Karakter Christine yang diperankan oleh Nesha Sandriah justru memiliki hubungan yang harmonis dengan ayahnya Hendra. Nesha bahkan menyebut bahwa cinta pertama karakter Christine adalah ayahnya sendiri. Augie juga menjelaskan bagaimana hubungan antara Christine dan ayahnya sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan pemeran utama. Film ini dibintangi oleh sejumlah artis seperti Fedi Nuril, Ali Fikri, Tanta Ginting, Augie Fantinus, Vidi Bule, King Polo, Adia Gite, Nesha Sandria, dan Bang Tigor. Bapak Mukiper mengisahkan tentang Warto yang diperankan oleh Fedi Nuril, penjual ikan sekaligus mantan kiper sepak bola Tarkam legendaris yang berniat membantu anaknya Dino, seorang striker berbakat di tengah hubungan ayah dan anak yang kurang harmonis. Film bergenre keluarga komedi ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 3 September 2026.
0: Oke, jadi 2 bulanan lagi ya filmnya bakal tayang teman Pro 2 yang mungkin punya gap-gap dengan ayah kamu atau mungkin yang dekat sama bapak kamu atau yang pengen punya bapak kiper, calon mertua kiper, kamu bisa ajak sekeluarga buat nonton film ini nanti di tanggal berapa tadi? 29 ya?
1: Tanggal 3 September.
0: Oh, 3 September nanti. Jadi pastiin jangan sampai kamu ketinggalan. Karena kapan lagi kita bisa lihat Fedi Nuril fokus sama anaknya sebagai ayah, bukan lagi sebagai suami beristri 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Nah, kali ini kemarin terakhir yang aku dengar saudara-saudara dan bestie-bestie aku itu udah keluarkan lagi single terbarunya. Nah, nanti Uci bakal sharing ke teman Pro 2 seperti apakah single terbaru dari para bestie-bestie aku. Seperti apa, Uci?
1: Baik, ini ada info kedua dari Nuna. Om Telolet Om, Nuna rilis single terbaru Hong. Girl group Indonesia di bawah naungan 88 Rising Nuna resmi kembali penggemar lewat single terbaru berjudul Hong yang dirilis pada Jumat 31 Juli. Sebelum perilisan, Nuna sempat membagikan teaser video musik yang menampilkan konsep penuh warna dengan nuansa ceria. Cuplikan tersebut langsung mencuri perhatian karena memperlihatkan visual angkot warna-warni dengan plat nomor bertuliskan Nuna dan mengangkat suara Om Telolet Om yang sempat viral. Nuna juga tampil dengan visual yang lebih playful dan energik. Unggahan teaser tersebut menuai reaksi positif dari para penggemar Nuna. Banyak yang tak sabar menyaksikan secara keseluruhan MV dari single Hong. Nuna merupakan girl group asal Indonesia yang bernaung di bawah label global 88 Rising. Kehadiran mereka mencuri perhatian sejak debut karena membawa identitas Indonesia ke pasar musik internasional sekaligus mengusung warna-warna pop yang segar dengan sentuhan musik global. Kedepannya Nuna berencana untuk merilis album bertajuk Island Girl yang akan dirilis pada 8 September 2026. Album tersebut akan berisi 15 lagu mulai dari World, Rollerblade, Star hingga Better on the Island.
0: Oke, itu dia nanti untuk albumnya 18 September ya. Kita tunggu aja karena memang selalu ada aja yang unik. Setelah kemarin kata udah siap belumnya, sekarang pakai kata Om Telolet Om. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa music videonya yang benar-benar menurutku kayak wow, luar biasa, ini bisa banget bersaing sama teman-teman lain yang ada di internasional. Kamu bisa langsung aja cek di YouTube-nya, di YouTube-nya Nuna karena sudah rilis hari ini 31 Juli 2026. Kita sama-sama dengerin dulu aja, ini dia Nuna tapi bukan yang terbaru, ada Falling in Love.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Informasi terakhir dari dunia selebriti teman Pro 2, kayaknya ada kabar gembira dari dua pasangan yang sebenarnya dan sejujurnya mantanku itu, yang harus saya ikhlaskan dan relakan. Kira-kira ada informasi bahagia apa ini, Uci?
1: Jadi Kak, ini ada informasi dari Shinena Cinnamon dan Angga Yunanda yang akhirnya mengumumkan kelahiran putra pertama mereka ke publik pada Kamis 30 Juli 2026 lewat Instagram. Dari caption yang dituliskan, diketahui bahwa buah hati mereka yang bernama Segara Nadi Aksatama sudah lahir sejak 20 Juli 2026. Melalui pesan manis yang diunggah bersamaan dengan foto momen kelahiran, Shinena mengungkapkan betapa kehadiran Segara terasa seperti keajaiban yang merangkum rasa syukur mendalam. Menjadi orang tua bagi Segara disebut sebagai anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik nih Kak, ada arti nama Segara Nadi Aksatama. Jadi kelahiran putra pasangan yang selalu terlihat romantis ini sontak disambut hangat oleh netizen dan rekan sesama artis. Tak sedikit yang kemudian dibuat salah fokus dengan nama yang dipilih Shinena dan Angga. Dan tidak hanya sekedar indah didengar, nama berunsur bahasa Sanskerta tersebut memiliki makna mendalam, yang dimana setiap suku kata yang dirangkai menyimpan harapan besar akan karakter sang anak di masa depan. Yang pertama itu ada kata Segara yang berarti laki-laki berjiwa seluas lautan, yakni diambil dari bahasa Jawa, dan Sanskerta yang berarti laut atau samudra. Dalam captionnya, Shinena mengungkapkan harapannya agar sang putra tumbuh menjadi sosok yang memiliki jiwa seluas lautan. Lautan kan ini Kak ya, seringkali disimbolkan sebagai sesuatu yang terdengar di permukaan, yang tenang di permukaan, namun memiliki kekuatan yang dahsyat di dalamnya. Dengan menyematkan nama ini, Shinena dan Angga berharap putra mereka menjadi pribadi yang tangguh, mampu menghadapi gelombang kehidupan, namun tetap memiliki ketenangan hati dalam setiap situasi. Ya. Adapun nama yang kedua ini ada Nadi yang berarti aliran energi kehidupan. Nah, dalam bahasa Indonesia, Nadi ini bermakna pembuluh darah yang berdenyut, yang menjadi simbol vitalitas dan keberlangsungan hidup. Nah, Shinena mendefinisikan Nadi sebagai aliran energi kehidupan yang senantiasa membawa kebaikan bagi semua orang di sekitarnya. Nama ini mencerminkan doa agar sang anak menjadi sosok yang hidup dan menghidupkan seseorang yang kehadirannya selalu memberikan dampak positif, semangat, dan manfaat bagi sesama, layaknya denyut Nadi yang tak pernah berhenti memompa kehidupan.
0: Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat dalam ya arti nama dari anaknya Angga dan juga Shinena. Mudah-mudahan seperti namanya, memang kalau pilih nama itu tidak boleh sembarangan. Jadi Uci, kita juga tunggu nama siaran Muna di sini. Dan buat teman
1: ada nih. Ada nih Kak.
0: Apa kira-kira?
1: Pikiranku.
0: Apa kira-kira?
1: Boleh deh Kak, kalau ini Persik. Soalnya saya suka itu buah Persik.
0: Uci Persik. Kamu saya ini Dewi Persik.
1: Enggak, kan ini ya.
0: Aku tuh sukanya buah peach.
1: Iya, tapi kan ini bahasa, ada namanya juga gitu lah.
0: Oke, mau Uci Persik paling takut kesini nanti kok di sini goyang gergaji Uci. Oke, dan untuk Prodo Entertainment udahan dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi di login local information untuk update informasi lokal teman Pro 2. Jadi pastiin kamu enggak kemana-mana.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jam 3 sore teman Pro 2, saatnya kita update dulu informasi dari Sulawesi Selatan atau lokal di login, local information. Masih dari Uci juga teman Pro 2 yang bakal kasih tahu kita kira-kira ada apa updatean terbaru di Makassar.
1: Jadi teman Pro 2, ini ada info dari Satuan Tugas atau Satgas TNI Manunggala Membangun Desa yang disingkat TMMD ke 129 Kodim 1407 Bone, terus mempercepat pembangunan jembatan gantung di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Memasuki tahapan lanjutan, personel Satgas bersama masyarakat melakukan pemasangan alas jembatan menggunakan material besi plat Jumat 31 Juli 2026. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Dusun Patuku dan Dusun Lemo tersebut merupakan salah satu sasaran fisik program TMMD ke-129 untuk meningkatkan akses transportasi dan mendukung aktivitas masyarakat. Seluruh proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong oleh personel Satgas TMMD bersama warga setempat. Kolaborasi itu menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan. Nah, tahapan pemasangan alas jembatan menjadi bagian penting dalam proses konstruksi sebelum pekerjaan memasuki tahap penyelesaian berikutnya. Nah, Komandan Kodim 1407 Bone selaku dan Satgas TMMD ke-129 Letkol Laude Muhammad Itrus mengatakan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Nah, ia menegaskan keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara TNI dan warga melalui program TMMD. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan gantung tersebut juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Desa Patuku karena dinilai akan menjadi solusi atas kebutuhan akses penghubung antar wilayah yang selama ini menjadi kendala. Selain itu pula, selain mempermudah mobilitas warga, kehadiran jembatan itu juga diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memudahkan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Satgas TMMD ke-129 Kodim 1407 Bone optimistis seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaat jembatan gantung segera dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bontocani.
0: Oke, luar biasa. Pokoknya selalu gotong royong bersama dengan masyarakat pastinya untuk fasilitas yang akan mempermudah masyarakat yang ada di Bone juga. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lokal lainnya. Jadi pastiin kamu stay di Lock in Local Information.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, Kakak bantu promosiin dagangan kamu.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, kali ini masih di login local information teman Pro 2 anak magang baru kita bakal kasih tahu ke kamu informasi apa sih yang lagi ada di Sulawesi Selatan. Ini dari websitenya rri.co.id.
1: Oke, teman Pro 2, info ini masih seputar tentang Bone. Jadi, pemerintahan Kabupaten Bone melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone menggelar rapat persiapan pelaksanaan evaluasi mandiri pemerintahan digital atau PEMDI pada Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas amanat Permen PAN-RB nomor 8 tahun 2026 tentang evaluasi pemerintahan digital yang kini resmi menggantikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rapat tersebut menjadi langkah awal Pemkab Bone dalam memastikan kesiapan penuh menghadapi evaluasi mandiri. Selain itu, agenda ini bertujuan menyamakan persepsi di antara seluruh perangkat daerah terkait indikator penilaian, pemenuhan dokumen pendukung, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam proses evaluasi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone, Anwar, menyampaikan bahwa penerapan pemerintahan digital merupakan pilar penting dalam transformasi digital pemerintahan. Nah, itu dia info dari Bone, Pemkab Bone. Untuk selanjutnya, selengkapnya silakan teman Pro 2 lihat langsung di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Enggi hari ini. Setelah kemarin tuh aku juga di Sore Ceria ya. Hari ini di Sore Ceria lagi barengan sama kamu seperti biasa sampai di jam 8 nanti. Kita bakalan banyak update informasi terbaru, dengerin lagu-lagu juga yang udah disiapin buat kamu hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Harus stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan ini aku juga mau update lagi informasi ya yang ada di rri.co.id. Seperti biasa dong ya. Nah, teman Pro 2 ini ada yang sabar-sabar. Ini agak ini ya jaringannya. Nah, ini aku ada informasi dari dunia hiburan dong pastinya, teman Pro 2. Ini yang terbaru banget. Kalau misalnya dari kemarin tuh ada mungkin yang ingat Jung Hwan yang ada di Reply 1988. Nah, ada Ryu Junyol ya. Jadi ini ada baru Netflix Korea tuh resmi ngerilis poster utama dan teaser perdana serial dari original Mousetrap itu lewat akun Instagram resminya. Dan serial bergenre misteri thriller ini katanya bakalan tayang secara eksklusif di Netflix ya mulai tanggal 28 Agustus 2026. Dan dalam unggahan itu Netflix juga itu di posternya tuh menampilkan si Ryu Junyol ini dengan nuansa yang cukup gelap, dan poster ini tuh disertai dengan kalimat "Prove I'm real or I'm the imposter," katanya. Ngeri juga ya. Dan ini cukup memberikan gambaran juga tentang konflik utamanya ya di ceritanya nanti, teman Pro 2. Dan poster yang dirilis menampilkan si Ryu Junyol ini dengan nuansa yang gelap dan juga sosok misterius gitu. Dan nantinya katanya sosoknya ini terlihat berdampingan juga dengan siluet berwarna merah yang menggambarkan sebuah ancaman ya dari karakter misterius bernama Red. Nah gitu, jadi intinya tuh berdasarkan sinopsis katanya yang ditulis Asian Wiki Staff, itu Mousetrap ini bakalan ngikutin kisah Moon Jae si yang diperankan sama Ryu Junyol, seorang novelis katanya yang menjalani kehidupan tertutup, dan suatu hari dia lagi gak bisa nih buka ponselnya menggunakan sidik jari, sementara satu-satunya teman yang selalu membantunya tiba-tiba katanya ngilang, teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak aduh, hilang semua identitasnya si Ryu Junyol itu. Makanya nanti katanya dia bakalan menginvestigasi semua ini dan mendapatkan kembali identitasnya. Seru juga sih kayaknya ya. Jadi kayaknya ini bakalan jadi salah satu yang kita tunggu-tunggu juga nih, karena kita cukup maraton di bulan ini, teman Pro 2, nonton drakornya. Jadi semangat untuk menunggu. Fansnya juga Ryu Junyolnya semangat ya.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

99,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dari informasi rri.co.id. Kali ini kita ke K-pop. Jadi ada Jux Hong Kong yang baru ngerilis hasil Summer K-pop Song Vote Volume 3 ya. Dan untuk periode pemungutan suara 10-19 Juli 2026. Dan katanya daftar ini tuh menampilkan 10 lagu K-pop pilihan penggemar dengan Ode to Love-nya NCT Wish yang menempati posisi pertama setelah meraih 11.293 Passion Index. Wow, NCT Wish, keren banget ya. Emang lagunya seru kalau didengerin pas summer gitu ya. Dan hasil Summer K-pop Song Vote Volume 3 ini diunggah melalui Instagram resmi Jux Hong Kong, dan posisi kedua ditempati sama Idit dengan lagunya yang Fly, itu dengan perolehan 4.154 Passion Index. Cukup jauh ya dari posisi yang pertama teman Pro 2. Dan disusul ada Baby Monster di peringkat ketiga lewat Sugar Honey Ice Tea, lagu di single digitalnya mereka. Terus juga ada Blackpink sampai ini di posisi keempat dengan lagu Go, dan juga bukan 2844 Passion Index. Dan ini sudah diumumkan melalui akun Instagram resmi Jux Hong Kong ya teman Pro 2. Dan di setelah itu ada NCT Dream Beat It Up dengan posisi kelima, dan di bawahnya ada Treasure yang berhasil masuk 6 besar melalui lagu If I, dan ada posisi ketujuh dengan V8 dengan lagu Single Song, dan juga ada NCT Wish lagi ternyata di posisi ke-8 dengan Voyage. Wow, banyak banget lagunya ya teman Pro 2 ya, NCT Wish-nya masuk. Dan pastinya dominasi dari grup-grup agensi besar seperti SM dan juga YG Entertainment ini cukup terlihat banyak ya di hasil voting kali ini teman-teman. Ada NCT Wish yang jadi salah satunya artis yang berhasil menempatkan dua lagu sekaligus di dalam top 10, sementara ada Blackpink, Baby Monster, Treasure yang sama-sama mengamankan posisi lewat rilisan terbarunya mereka. Ada nggak lagu favorit kamu di sini?

0: pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jangan.

0: Abi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo,

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan.

wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Resensi Buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak. Dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih.
1: Inilah Esensi Buku.

0: Kamu tahu nggak kepo itu apa?
1: Kepo itu gila urusan.
2: Pengen tahu urusan orang.
3: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuk urusi urusannya orang.
4: Kalau saya kak kepo itu kalau kepanjangannya dari kepo itu dia berbahasa Inggris.

Hidup bersosialisasi di zaman sekarang selalu saja membuat kita terusik dan ingin tahu apapun yang terjadi di sekitar kita. Terkadang, apa yang dimiliki oleh teman kita, apa yang dilalui oleh sahabat kita, atau bahkan tetangga kita, selalu menjadi urusan kita. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Ini biasa ditujukan

0: Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.
1: Halo, pemuda-pemudi. Kami dari BO

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan sibuk di dunia maya. Sampai

masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dengerin lagu Jalan-jalan cuma kita berdua, ho ah ho eh, nah, itu lagi tren banget sekarang ya. Dan menurutku sekarang juga teman Pro 2, make up centil ala Naikila tuh lagi tren banget ya sebenarnya. Bukan cuman make up-nya tapi fashion-nya juga. Jadi sekarang tuh benar-benar banyak banget kayak influencer yang bikin trennya gitu ya kan. Emang fashionnya tuh ya simpel-simpel aja tapi fashion itemnya

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Indonesia. Ini dia Music Lounger. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya, sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin, ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounger. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 801 05. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar. Mojokerto itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi deket. Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang ngeluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay, terus?
1: Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali

0: ajang pencarian bakat gitulah. Hmm. Terus COVID kan.
1: Iya, iya, iya.
0: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mahal ini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi setiap hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue pokoknya gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari situ ya.
0: Seperti itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
0: Karena nge-live, jadi
1: karena live.
0: Kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
0: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
0: kita, membagi kehidupan kita live after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
0: itu
1: dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
0: benar,
1: punya lagu loh, gila,
0: semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya, semua gitu.
0: Betul ya, ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut gitu?
0: Gua tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu.
1: Serius.
0: Cuman gue nggak bisa yang kayak gak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: dance juga.
0: Gue kayak gak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh gak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
0: Kalau nggak salah 3 tahun
1: ya, oke.
0: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
0: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri.
0: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Ya.
0: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
0: Gak seperti biasa. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta, kita hubungin. Ternyata dihubungin. Wow. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Okay, yeah. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
0: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gua enggak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gua kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
0: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
0: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Benar.
0: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu. Jadinya ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat tapi enggak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
0: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh, by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
0: terakhir. Jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
0: Kayaknya
1: ya lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing tulus gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya
0: nggak sih? Betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin memang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian betul, ya betul, ada antriannya
0: betul punya timelinenya masing-masing.
1: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay. Lalu kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya
0: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin
1: betul
0: ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena apapun itu, kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo apa, memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Iya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin ya, jujur karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu depan take ya. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh, dari tahun kemarin ya. Bener, prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya. Sepenggal dua penggal terus kayaknya ini enggak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu mesti gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak gitu ya.
1: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Nggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual, gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, okay. jadi video lirik udah ada di channelnya. Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

dua, selamat malam, jaga malam, balik lagi nemenin

Qu'est-ce que je vais te nommer?

Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kreatif Pro 2 FM, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam Pro 2. Kali ini sebuah kisah tentang ayah dan burung gagak. Pada suatu sore, seorang ayah bersama anaknya yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda tersebut?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah lalu mengangguk-angguk, namun beberapa saat kemudian mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi lalu menjawab dengan sedikit lebih keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi sejenak kemudian si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak marah dengan pertanyaan yang sama dan diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras,

0: burung gagak. Si ayah terdiam seketika. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama sehingga membuat si anak kehilangan kesabaran dan menjawab dengan nada yang ogah-ogahan, menjawab pertanyaan si ayah. Hah, gagak ayah. Tetapi kembali mengejutkan si anak, beberapa saat kemudian, si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya pertanyaan yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar kehilangan kesabaran dan menjadi marah.
1: Ayah, saya tidak mengerti, ayah mengerti atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah menanyakan pertanyaan tersebut dan saya pun sudah memberikan jawabannya. Apakah yang ayah ingin saya katakan?
0: Itu burung gagak ayah, kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah kemudian bangkit menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang terheran-heran. Sebentar kemudian si ayah keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih marah dan bertanya-tanya. Ternyata benda tersebut sebuah diary lama. Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku diary itu, pinta si ayah. Si anak dengan taat dan membaca bagian yang berikut. Hari ini aku di halaman bersama anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, "Ayah, apakah itu?" Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun anakku terus bertanya pertanyaan yang sama, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sampai 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayang aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap bahwa hal tersebut menjadi suatu pendidikan yang berharga. Setelah selesai membaca bagian tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru menanyakan kepadamu pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran dan marah." Ya, sahabat kreatif, salah satu hikmah dari kisah inspirasi ini adalah kesabaran itu sesungguhnya milik seorang ayah. Tanpa mau dilihat, ia selalu ingin berbuat untuk anak-anaknya. So, sahabat kreatif, bagi kamu yang saat ini masih memiliki seorang ayah yang selalu menjagamu, yang masih mau mengucurkan keringatnya untuk membahagiakanmu, maka sayangilah ia segenap hatimu dengan seluruh jiwa dan ragamu. Dan bagimu sahabat kreatif yang sudah tidak bersama ayah lagi, kirimkanlah ia selalu doa terindah agar ia selalu tersenyum dan bahagia di tempat yang sangat jauh darimu saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum.

0: Jir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

3 Makassar kembali berada di udara untuk menyiarkan kesenangan kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dan yang bertugas pagi ini, San Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan sholat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan sholat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sholat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 26,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Produa. Waktunya untuk hari ini pada setiap hari Sabtu ditemani dengan Ihsan ya teman Produa ya. Nah, untuk hari ini teman Produa seperti biasa di pada jam 6 sampai dengan jam 7 Ihsan mau kasih kamu tips and trick. Tapi BTW aku mau cerita dulu deh teman Produa. Kemarin tuh ya aku nonton Spider-Man brand new benar ya. Aku nonton Spider-Man lah intinya teman Produa kemarin toh tadi kemarin malam gitu. Nah untuk kan lagi rame-ramenya nih ya. Benar ya, brand new day ini teman Produa. Spider-Man brand new day itu yang kemarin baru rilis kan. Jadi kan rame. Saya pun dapatnya kursi yang agak bawa gitu ya. Kayak tiga atau empat kursi yang sampai ke bawah gitu teman Produa. Nah, terus kan rame, terus kan ya kayak gimana di biasanya kan kalau kalau bioskop kan dingin kan teman Produa ya. Tapi ini di sampingku tuh ada kayak duh bikin gak nyaman karena bau teman Produa, baunya itu kayaknya bau ketek deh ya teman Produa. Terus akhirnya kayak nggak nyaman, jadi saya kayak untuk bawa kayak minyak angin gitu teman Produa, jadi dioles-oles lah sambil mungkin saya semprot-semprot juga beberapa kali parfum gitu teman Produa di sekitaran ini. Baru maksudku saya tigurnya secara tidak langsung kayak bilang ini baunya apa ini bau di kayak ite, tapi memang ini kayak harus tahu sih guys ya, kalau misalnya menjaga badan itu apalagi mungkin kalau misalnya baunya itu bukan cuma karena dari keringat sendiri gitu, tapi mungkin kayak keringat yang dikeluarkan dari kelenjar apokrin terutama pada ketiak ya teman Produa ya, dan itu biasanya terurai sama bakteri di kulit, di baju mungkin, dan itu yang menghasilkan bau di teman Produa. Nah, aku mau kasih tau kamu deh teman Produa untuk bisa kayak apalagi mungkin ya zaman-zaman sekarang tuh kan pasti kita banyak ketemu orang atau mungkin kita berada di public space gitu teman Produa ya, jadi harus tetap wangi. Minimal enggak bau deh teman Produa. Biar enggak terlalu wangi tapi enggak bau gitu. Enggak bikin terganggu orang lain. Nah, itulah intinya yang saya bakalan kasih kamu tips and triknya. Kenapa saya mau kasih hari ini tips and triknya supaya semuanya kalian dengar gitu teman Produa ya, dan betul-betul bisa dilakukan. Nah, tapi kamu yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Oke, teman perdua, balik lagi bareng Iksan pastinya bareng kalian semua dan masih di Spada. Selamat pagi teman perdua. By the way, pagi ini kalian udah mandi gak sih teman perdua? Kalau kamu nih udah bangun tidur terus belum mandi nih teman perdua, itu bisa menimbulkan potensi untuk kau bau badan. Bau, bau, bau, bau ketek, bau, bau, lu bau. Itu sih teman perdua ya. Jadi apa ya, kayak merawat diri itu penting sekali guys, karena bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga, minimal tidak bikin dosa kayak gitu ya sama orang lain. Kayak nanti ada cerita kayak bilang, ih baunya itu sana, kayak kenapa ini bau sekali, apalagi yang suka pergi nonton konser. Wah parah sih teman produser, sampai kayak apa ya, kayak pernah gak pergi nonton konser juga yang kayak baru di depan kok, kayak bukan sih kayaknya badannya dia kayak rambutnya gitu ya. Rambutnya tuh kayak bau apa gitu, kayak bau aneh deh baunya teman perdua. Nah itu tadi kenapa aku bilang kayak cepat, kayak harus mandi nih teman perdua, dan mandinya itu harus teratur, terutama mungkin setelah berolahraga, habis pulang kemana gitu teman perdua ya, atau mungkin kamu banyak berkeringat, kamu harus bersihkan ini area-area penting kamu, kayak bersihkan area ketiak, selangkangan dan lipatan tubuh, dan itu harus pakai sabun di teman perdua. Dan mandi pakai sampo juga penting banget tuh teman perdua. Dan kalau misalnya kamu sudah melakukan hal tersebut, kamu harus keringkan tubuh dengan baik sebelum mengenakan pakaian. Karena kenapa nih teman perdua harus kering baik-baik? Karena area yang lembab itu bisa membuat bakteri berkembang nih. Jadi kalau misalnya kayak masih basah-basah gitu, jangan dulu pakai baju, harus dikeringkan dengan baik dengan handuk gitu teman perdua ya. Jadi harus betul-betul setidaknya, walaupun mungkin tidak terlalu kering, tapi ya tidak bikin lembab lah teman perdua ya. Terus kamu harus gunakan antiperspiran atau deodoran nih teman perdua. Nah antiperspiran itu bisa membantu mengurangi produksi keringat, dan deodoran itu mampu mengurangi bau dengan menghambat bakteri ataupun menutup bau gitu. Banyak orang yang mendapatkan hasil terbaik dengan memakai antiperspiran pada malam hari sebelum tidur, lalu menggunakannya lagi bila diperlukan di pagi hari. Kalau misalnya memang kayak butuh banget tuh lah ya, untuk supaya tidak diceritai orang bilang, ih baunya itu sana, kayak dua kali pakai antiperspiran itu kayaknya bagus deh teman-teman.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Yes, Salah Baby from Anita, teman Pradua, udah menemani kalian semua. Dan lanjut lagi teman Pradua ya, buat kalian semua yang gak pengen bau-bauan gitu teman Pradua ya. Tadi secara teratur kamu harus mandi gitu teman Pradua ya, pagi sore lah teman Pradua ya. Nah, terus keringkan tubuh kamu dengan baik sebelum menggunakan pakaian dan juga gunakan antiperspirant ataupun deodoran. Next, kamu harus pilih pakaian yang betul-betul bisa menyerap keringat kamu seperti katun ataupun bahan olahraga yang dirancang untuk mengalirkan kelembapan. Nah, kamu juga harus ganti pakaian kalau misalnya sudah basah oleh keringat nih teman Pradua. Jangan kayak biarkan kering di badan kamu, ish itu bikin bau nih teman Pradua ya. Selain itu teman Pradua, kamu harus ganti kaos kaki setiap hari. Gunakan sepatu yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan jika kaki mudah berkeringat teman Pradua, kamu harus bawa kaos kakinya. Kamu harus ganti setiap hari teman Pradua. Atau mungkin kalau misalnya kamu udah basah, ganti ya. Terus jangan sampai nih teman Pradua, kamu tidak mencuci pakaian kamu nih. Kalau ditaruh saja begitu pasti akan bau, karena sudah terkontaminasi sama bakteri. Jadi akhirnya akan mengeluarkan bau. Jadi jangan sampai kalau pakaian kamu tidak dicuci, kamu pakai lagi, ish itu kan bau yang tertinggal di pakaian, di serat-seratnya gitu teman Pradua, akan muncul lagi kalau misalnya terkena keringat, akan jauh lebih bau lagi teman Pradua kalau misalnya kamu tidak mencuci pakaian kamu terus dipakai lagi.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: gue harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gue, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: Damn, gue aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gue baru lihat di Instagram.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sebelum kita lanjut lagi pastinya untuk edisi hari ini, sebelum kita bakalan kasih tahu kamu nih ya teman berdua ya untuk kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk pagi hari ini, dan juga perkiraan cuaca dari BMKG di teman berdua. Aku mau kasih tahu intinya teman berdua ya. Kalau misalnya keringat kamu berlebih ya teman berdua ya, misalnya meski cuacanya sejuk ataupun tidak beraktivitas, gunakan antiperspiran dengan kandungan aluminium yang lebih tinggi. Bila masih mengganggu, dokter dapat menyarankan pilihan lain seperti obat oles resep atau iontoperesis di teman peradua, suntikan botulinum toksin atau terapi lain di teman peradua. Dan kapan sebaiknya periksa ke dokter kalau misalnya bau badan muncul tiba-tiba dan jauh lebih kuat dari biasanya. Terus juga keringat berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bau tetap sangat menyengat meski kebersihan tubuh sudah baik dan juga rutin dan menggunakan antiperspiran, dan keringat disertakan demam, penurunan berat badan tanpa sebab atau keringat malam yang sangat banyak, itu kamu harus konsultasikan ke dokter. Dengan rutinitas yang konsisten, kebanyakan orang bisa mengurangi bau badan secara signifikan. Dan jika kamu sering berkeringat karena bekerja di luar ruangan, berolahraga, ataupun memang sudah orangnya mudah berkeringat gitu ya, aku juga bisa memberikan nanti mungkin teman peradua yang lebih spesifik lagi. Oke, jangan kemana-mana teman peradua, Karisan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu info yang tadi udah aku tanya. Kasih tahu ya teman peradua ya, ada informasi cuaca dan juga informasi keadaan jalan. So don't go anywhere.

0: Missy, excuse me, Missy.
1: Oh, kami ambil dito. Kakak juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kasama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
0: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: since you've been away.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Lagunya dulu, style makannya.

0: Tadika, Rendra Haris dan juga Lale Elmani dan teman Prado akan sampai kapan? Lucu ya lagunya ya. Nah teman Prado, lanjut lagi pastinya kita bakalan kasih kamu informasi dari BMKG tentang perakiran cuaca untuk edisi hari ini di 1 Agustus 2026. Hari Sabtu ini kayaknya cerah ceria ya teman Prado ya, apalagi mungkin buat kalian semua yang habis kajian. Nah teman Prado, aku mau kasih tau kalau misalnya memang di jam 8 ini bakalan cerah teman Prado ya, di suhu udara 29 derajat Celcius untuk suhunya. Terus kelembapannya 58% nih teman Prado. Untuk jam 9 juga cerah sampai dengan jam 11 itu di 30 derajat Celcius. Nanti di jam 12 akan naik menjadi 31 derajat Celcius sampai dengan jam 1. Terus di jam 2 ini akan kembali adem nih teman Prado, 30 derajat Celcius sampai dengan jam 16 ya teman Prado ya. Di jam 4 sore itu jam 2 sampai jam 4 sore di 30 derajat Celcius. Nanti di jam 5 akan turun lagi di 29 derajat Celcius ya teman Prado. Ini kayaknya cocok banget buat kalian semua yang pengen malam mingguan ya. Malam minggu. Kalau bisa ya. Terus di jam 18.00 cerah juga sampai dengan malam hari di 23.00. Tapi saudaranya bakalan tetap turun nih teman Prado. Jam 18.00 itu 29, nanti jam 7 28 sampai dengan jam 20.00. Nanti di 21 akan 27 derajat Celcius dan 22 dan 23 itu akan di 26 derajat Celcius teman Prado. Asik banget ya. Nah, untuk kalian semua yang udah stay tune di 96.8 FM Prado dari Makassar, habis ini saya mau update dulu buat kalian semua yang udah stay tune, akan ada lagu lagi. Akan ada informasi dari pantauan lalu lintas yang ada di kota Makassar untuk edisi hari ini. Oh, sudah gimana ya teman Prado ya? Sudah update sih, aku bakalan, tapi bakalan kasih taunya sebentar teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96.8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik kamu.

Ada Lalu Huta dengan Terserah. Teman Pradua, aku mau kasih tau kamu dulu kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk pagi hari ini. Di beberapa titik di Kota Makassar, teman Pradua, perbatasan Makassar Maros ini lancar-lancar aja. Kalau jembatan Barombong yang lumayan padat sih, teman Pradua ya, tapi masih lancar aja, masih jalan kok semua ini kendaraannya. Terus untuk Alauddin di arah ke Goa ini lumayan juga nih teman Pradua, tapi masih lancar-lancar aja. Kalau misalnya dari Goa ke Makassar masih lancar aja nih teman Pradua. Simpang 5 Bandara lancar. Terus yang ada di Sudirman ini sepi banget sih teman Pradua ya. Flyover masih lancar aja, lumayan sepi juga. Terus Urip, PLTU Telo yang masih lumayan sepi banget, padahal biasanya di sini macet kalau sore-sore gitu teman Pradua ya. Ini masih sepi ya teman Pradua. Untuk Urip dari arah Masjid Raya ini masih lancar-lancar banget nih teman Pradua, masih sepi juga. Kalau misalnya pintu 2 Unhas ya kayak ini ya, benar ya. Ini masih lancar-lancar aja nih guys ya teman Pradua ya. Dan memang tadi aku juga sempat lihat sih di depan jalan kosong-kosong nih perjalanan kendaraannya nih teman Pradua. Jadi perjalanan kamu tuh gak bakalan terhambat kalau misalnya pagi hari ini yang almost jam 8 ya teman Pradua ya. Oke deh, karena udah hampir jam 8 nih teman Pradua, saya bakalan beralih untuk pilih lagu yang kamu suka di 08 11 10 10 98 dari Radio Discord Pradua Makassar dan dari Radio Digital. Kita bakalan tungguin kamu pilih lagu yang kamu suka. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua, RRI Makassar, teman terbaik kamu.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang pakai sama banyak orang.